Despensa, Despensa Familiar ut Maxi Despensa sa hunchin ajej ula tumilinek estaklacha kakwe ut lochish hunilinek ajelak chakuos ala hun kapal. Tata, parkuina ushman, kuili tohok, chalen lunes toh domingo, washakip honal, arin jik inat akloklas.